anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So we begin your career with hits non-stop.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 98,2 FM. Selamat pagi teman-teman. Kamu yang lagi dengerin aku, ya kamu, gak usah nengok kiri kanan, kita lagi ngobrol nih. Dari Geraha Siar, Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Baik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku, Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kamu, walaupun belum tentu bisa nemenin jalan-jalan. Aku mau nanya nih, kalian itu tim semangat atau tim yang 5 menit lagi aja deh? Kalau Hana tentunya semangat ya, disemangat-semangatin. Kayak people lagi di mana nih sekarang? Udah di jalan? Apa udah depan laptop aja di kantor? Oh ya, hari Senin ya, apa apel mungkin ya? Atau masih nego-nego sama kasur? Buat yang kalian mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, atau yang belum spesial, atau yang bekas spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385, atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio ya, K-People. Nanti Hana bacain. Tenang aja, di sini gak ada yang ngejudge kok, malah mungkin bisa sharing sama yang lain. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata begini nih, kayak kemarin-kemarin juga, biar kalian selalu ingat dan nempel gitu di kepala kalian. Kita gak harus selalu kuat, tapi kita harus selalu punya alasan buat ketawa. Apa kata Hana? Ditutupin sama ketawa. It's okay guys, fine. Jadi tarik napas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing. Karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya. Hana mau puterin lagunya terus. Judulnya Tergila-gila. Selamat mendengarkan.

Okay, people, itu dia tadi lagu Gea ya, judulnya Seribu Kali nih dari Gea Indrawari. Ini bukan sekedar tentang cinta ya lagunya, teman-teman. Nah, kebetulan lagu Gea Seribu Kali ini adalah lagu pilihan dari K-People atau Kak Ani yang udah komentar di live TikToknya Kak Radio HSS. Okay, jadi lagu ini tuh tentang perjuangan yang diulang berkali-kali sampai akhirnya hati pun lelah sendiri. Nah, kalau Gea ini udah ngulangnya sampai 1000 kali. Kalau kalian yang relate, kalian ngulangnya sampai berapa kali sih? Sampai capek. Jadi lewat lagu ini Gea gambarin seseorang yang udah memberi kesempatan bukan cuma sekali atau dua kali, tapi berkali-kali, bahkan sampai 1000 kali. Nah, kayak yang Hana bilang tadi ya, sebuah angka yang sebenarnya bukan hitungan pasti, tapi simbol dari betapa besar kesabaran dan pengorbanan yang udah diberikan dalam sebuah hubungan. Ada rasa cinta yang masih tersisa, masih ingin bertahan, tapi di sisi lain ada luka yang terus datang berulang. Dan di titik itulah muncul kesadaran bahwa sekuat apapun kita mencoba, kalau hanya satu pihak yang berjuang, hubungan itu gak akan pernah benar-benar berjalan. 1000 kali jadi pengingat buat kita semua bahwa mencintai memang butuh perjuangan, tapi bukan berarti harus terus bertahan di tempat yang sama dengan rasa sakit yang sama. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa kita menghargai diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku mau menjadikan contoh ya dari lagu ini, itu bisa aku simbolkan dengan Syifa Haju. Karena kayak kalau kata Syifa Haju, jalanin sampai capek. Kalau misalnya belum capek, berarti belum selesai gitu. Tapi seharusnya cinta atau pasangan itu gak bikin kita capek dulu. Nanti kalau misalnya udah capeknya abis pas lagi masa berpasangan gitu ya, nanti kalau pisah ya rela aja, ikhlas aja, plong aja gitu. Karena apa? Karena udah capek duluan, capeknya udah dihabisin dari awal. Jadi kayak pas udah kepisah, tiba-tiba rela-rela aja. Okay, Hana mau baca ini, ada komentar di TikTok. Ini Hana kah apa Sana? Oh my god, aku suka banget lagi sama Sana. Ini Hana ya, okay people. Oh iya, Kak Aan ngomen gini, bacinta, beri semangat di Ciputat. Selamat pagi, semangat kakak cantik koi. Semangat juga ya untuk kalian semua, gak cuma Kak Aan doang. Karena kita di pagi Senin ini akhirnya kembali Senin lagi, Senin lagi, Senin lagi, Senin lagi. Ya, kalian kemarin yang 3 hari libur, kalian kemana tuh? Kalian liburan? Apa kalian istirahat aja full time di rumah? Apa pergi kemana gitu? Meditasi kah? Yoga kah? Olahraga? Jalanin hobinya kah full 3 hari? Kalian kemana aja tuh 3 hari kemarin? Kalau Hana lumayan gresek-gresuk dan keluar kota juga ya Hana kemarin itu. Okay, ada dari Mbak Cinta nih, semangatin aku kak, kok males-malesan banget pagi ini. Nah, mungkin karena pengaruh pagi Senin ya. Kalau kata Hana mah, motivasi di weekday atau hari kerja itu kayak aku harus ngejalanin hari ini produktif biar gak berasa. Nanti kalau misalnya gak berasa, tiba-tiba udah Selasa aja, tiba-tiba udah Rabu aja, tiba-tiba udah Kamis aja, nanti gak kerasa weekend lagi teman-teman. Jadi walaupun motivasinya weekend, tapi hari kerjanya juga tetap harus produktif ya. Okay. Ada yang bilang Hana mau request lagu, boleh dituliskan aja ya di komen TikTok, atau kalian mau kirim melalui WhatsApp, bisa banget. Boleh banget teman-teman, bisa. Nanti Hana carikan lagunya, Hana masukin antrian dulu. Okay, teman-teman. Ini ada yang kirim di WhatsApp. Selamat pagi Hana, salam kenal, aku Adi Sungai Raya, minta putarkan lagu Armada Buka Hatimu. Wah, buat Hana terima kasih kembali sudah mengirimkan lagu pilihannya ya. Kak Adi dari Sungai Raya, bagaimana cuaca di Sungai Raya Kak Adi, aman? Tadi Hana on the way kesini ke studio, alhamdulillah aman ya, cuacanya tidak terik tapi tidak mendung juga, jadi tapi ada berawan gitu lah. Kalian yang sudah bergabung melalui TikTok bisa absen ya dari mana dan bagaimana cuaca kalian, kali aja ada K-people yang mau ke daerah tersebut gitu. Nanti Hana sampein tuh gimana cuaca di sana. Oke, teman-teman. Hana beberapa waktu ke depan akan muterin lagu-lagu pilihan dari K-people ya, atau maupun pilihan dari Hana. Nah, selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di Kak Radio.

apa lagu pilihan dari K-people yang udah komen tuh nih di live TikToknya Kak Radio. Jadi berikut nih Ana akan puterin lagu dari K-people, lagu baru. Wah, dia ciptain sendiri, judulnya Hanya Bisa Mengagumimu ya, dari Lil Mamut Boy. Katanya sih buat lagu ini buat seseorang yang gak bisa aku miliki, hanya bisa aku kagumi dari jauh. Oh my god, aku ketemu dia pertama kali di jembatan, habis itu gak pernah ketemu lagi, kayak bertemu sekilas gitu. Oh my god, kita gak saling kenal sebenarnya, tapi gak tahu kenapa kayaknya kita saling berhubungan. Wow guys, kayak gak main-main ya kalau misalnya kalian dirayakan, even cuman dikagumi doang, kalian bisa dibikinin lagu. Gimana kalau misalnya kalian jadi dan ketemu dan bersatu gitu, dia akan segimananya gitu. Oh my god, keren banget sih. Aku apresiasi kamu, dan ini keren banget kamu ciptain lagu buat orang yang kamu kagumi. Semoga dia notice ya, semoga akhirnya gitu dia notice dan tersampaikanlah pesan. Atau kalau misalnya pun gak bersatu, gak apa-apa banget, yang penting yang penting kamu ngasihnya maksimal gitu, gak setengah-setengah, karena ini effort banget dan ini keren banget sih kalau misalnya aku. Jadi teman-teman, kalian bisa juga mendengarkan lagu dari teman kita ini ya, dari Lil Mamut Boy, judulnya Hanya Bisa Mengagumi. Dia kolaborasi sama teman-temannya ini ya. Oke, selamat mendengarkan.

Oke, okay, K-people, itu tadi ya lagu dari Lil Mahmud Boy, teman-temannya yang udah kolaborasi ya bersama bertiga ya mereka gitu. Jadi itu katanya buat lagu buat orang yang mereka kagumin gitu. Pernah papasan aja tapi kagumin, keren banget guys effortnya. Kalian kalau misalnya mencintai orang atau suka sama orang gak boleh setengah-setengah, harus maksimal. Jadi kalau misalnya kalian dapat atau gak dapat, dibales atau gak dibales, yang penting kalian udah maksimal memberikan. Oke, jadi Khalil Mahmud Boy atau musisi yang tadi baru kita dengerin lagunya, ada kok ada nih apa namanya ngobrol di komen TikTok bersama K-people yang lain. Katanya ada yang relate sama lagunya tuh, kan pas aja ini terjadi di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil ya. Oke. Oke, okay, katanya oh my god, pernah pas tuh follow IG-nya, di ACC udah gak bisa tidur 3 hari, oh my god. Kayak se, itu ya, se, apa ya namanya, kita menyebutnya se-excited itu gitu, nah untuk di-notice orang yang kita suka balik sampai gak bisa tidur loh. Jangan juga sih mengganggu tidur ya, jangan segitunya banget-banget juga. Kalau sampai mengganggu pre-tidur mah, merugikan dong berarti ujungnya gitu. Oke, ada yang bilang kata Khalil Mahmud Boy susah kalau aku pertama kali lihat di jembatan satu kali doang. Oh my god. Habis itu enggak pernah ketemu lagi, siapa ya namanya? Wow, kalian papasan sama dia aja dibikinin lagu loh. Kalau misalnya kalian sama dia dibikinin apa? Bikinin candi gitu. Oke, mewakili ya lagu dari Khalil Mahmud Boy tadi yang hanya bisa mengagumi, aku mau puterin deh lagu dari No Stress, judulnya Tunjukkan Cintamu nih, pas banget. Jadi kalau misalnya kalian suka sama seseorang atau apa ya, ditunjukin sebelum terlambat gitu ya teman-teman. Bagaimanapun cara mengungkapkannya beda-beda setiap orang, tapi kalau bisa diungkapin aja biar lapa, biar lega. Oke, teman-teman, ini juga bukan pilihan Hana juga. Ini adalah lagu pilihan dari K-people yang udah komen di live TikTok. Tapi kebetulan Hana juga suka banget lagu ini, mewakili banget nih untuk kita semua. Bahkan gak bisa diperuntukkan cuman hanya untuk pasangan atau orang yang kita kagumin tadi, tapi ini juga bisa ditunjukkan untuk keluarga, sahabat, teman-teman lainnya yang kita sayang gitu. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Radio HSS 98,2 FM.

people, nih masih sama Hana dong di sini di pagi hari Senin. Semoga pagi Senin kalian menyenangkan ya, walaupun akhirnya kok aduh Senin lagi ya, nggak apa-apa dong. Nanti nggak berasa, siapa tahu nanti besok udah tiba-tiba berasa Selasa, tiba-tiba Rabu. Nah soalnya minggu depan itu lumayan panjang lagi liburnya teman-teman. Okay. Seperti biasa nih ada pendengar setianya Kak Radio, yaitu Acil Sanah di Amawang. Katanya selamat pagi HSS, selamat pagi Hana, selamat pagi Acil. Ikitan kembali bergayung di hari Senin yang cerah ceria dan mudahan penuh semangat semuanya. Request lagunya Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Salam buat semuanya aja, Gasan Hana, makasih. Makasih kembali Acil Sanah. Hana masukin antrian sudah ya. Habis ini kita mendengarkan lagu pilihannya dari Acil Sanah nih. Judulnya Bukan Cinta Biasa. Wah, luar biasa tuh cintanya Acil Sanah untuk siapa? Untuk suaminya, untuk keluarganya, teman-teman. Semoga kalian juga kalau misalnya cinta atau suka, semoga kalian memberikannya maksimal dan jor-joran gitu ya teman-teman. Gak boleh setengah-setengah. Jadi kalau misalnya gagal, kecewa dan lain-lainnya pun, tapi kita sudah, aku sudah memberikan maksimal kok. Jadi gak salah gitu. Teman-teman di live TikTok juga ada request lagu ya, banyak gitu pilihan mereka. Jadi kalian kalau misalnya udah request dan gak terbaca sama Hana, mohon maaf nih, kalian boleh tulis ulang biar Hana carikan lagunya dan masukin ke antrian ya teman-teman. Semoga lagu-lagu yang menyenangkan dan semangat ya, jangan galau-galau nih pagi Senin. Hana lihat pada nge-request lagu-lagu yang apa ya, yang romantis sih sejauh ini ya teman-teman. Jadi oh iya nih buat Kapucuk Gumbili, username-nya yang kemarin sakit, nah tensinya rendah banget. Nah di ini ya, dikatanya di dokter apalagi di rumah sakit nih Kak. Tolong katanya dia mau salto, jangan biarin dia salto ya, siapapun yang lagi ngejaga atau lagi deket sama Kapucuk Gumbili ini. Gak tahu Hana ya namanya siapa. Tolong dijagain tuh, nanti pas di dalamnya sakit, tensinya rendah, hatinya sakit, nanti luarnya lagi sakit kalau misalnya salto-salto segala. Udahlah, istirahat aja lah Kak, istirahat aja sambil dengerin Kak Radio gitu. Oke, teman-teman ada yang nanya, temen aku ada yang nanya nih, katanya tips menjalani hubungan LDR. Nanti aku carikan dulu ya tipsnya, karena mungkin aku juga bingung, karena biar lebih lengkap gitu jawabannya. Sabar ya, nanti dijawab kok pertanyaannya. Ada juga yang request lagu Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, intinya jangan dikejar supaya inya tahu bahwa ikam tulus. Sedap kata-kata hari ini ya teman-teman itu. Semakin dikejar semakin jauh, jangan dikejar biar tahu bahwa ikam tuh tulus. Oke, jadi ceritanya jangan terlalu berlebihan mengejar, nanti kali aja dia sadar sendiri begitu ya maksudnya ya. Semoga bener ya maksud Hana dan maksud kamu itu. Oke, teman-teman. Kalian lagi di mana nih? Apakah kalian udah kelar apel buat yang di kantor dan sekarang mendengarkan ke radio gitu? Jadi bisa request lagu atau cuma mau mendengarkan kita ya. Banyak banget yang lagi curhat-curhat nih, teman-teman, di K-people yang ada di TikTok. Oke. Luarnya tangguh, hatinya rapuh katanya. Nah, Kak, kamu tuh luarnya udah lagi sakit, Kak. Jadi dalamnya enggak usah lah, Kak. Gak usah lah ya Kak, terlalu diiniin Kak. Oke. Oke, teman-teman sehat-sehat ya. Semoga yang lagi sakit atau tidak enak badan kembali sehat seperti normal, pulih, biar apa? Biar kerjaannya nyaman dan ibadahnya mudah, nyaman juga gitu. Dan teman-teman yang lagi galau boleh berekspresi ya, boleh mengekspresikan kegalauannya melalui lagu atau mau curhat tuh boleh banget. Tapi jangan berlarut-larut, karena gak boleh selamanya ya kita ada di keterpurukan. Buat teman-teman yang lagi happy, senang, suasana hatinya bagus, moodnya bagus, nah bisa request lagu yang mewakili hatinya. Boleh banget biar teman-teman yang lain juga nular gitu semangat dan bahagianya. Oke teman-teman, aku mau puterin lagu dari Acil Sanah Amawang tadi ya. Judulnya Bukan Cinta Biasa. Jangan biasa-biasa aja kalau misalnya udah cinta, harus luar biasa dan jor-joran. Dari Siti Nurhaliza. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana.

Oke, tadi Hana puterin sedikit ya lagu darinya Siti Nurhaliza, judulnya Bukan Cinta Biasa. Kalian bisa dengerin fullnya di platform musik kesayangan kalian. Nah, teman-teman, ada lagu pilihan dari Daniel Cesar, judulnya Who Knows. Guys, jadi kalau salah satu lirik legendnya itu maybe we can marry one day, atau artinya mungkin kita bisa menikah suatu hari nanti, tapi siapa tahu, kayak gak pasti juga, jadi gak bisa memastikan juga apakah akan menikah atau tidak gitu dengan dia. Jadi gak apa-apa ya teman-teman, ya di dalam kepala aja dulu gitu, dan berdoa dan ikhtiar aja dulu. Jadi ini versi luar, versi barat ya, ikhtiar dan doa walaupun masih dalam pikiran. Tapi versi Daniel, versi luar gitu, versi internasional dibikinnya, versi lebih keren lah. Oke, teman-teman, aku puterin dulu lah ya lagu dari Daniel. Selamat mendengarkan.

Tin tadi. Nah setelah ini juga Hana bakal masih puterin kok lagu-lagu pilihan dari K-People yang ada di TikTok maupun yang kirim di WhatsApp nih. Kalian masih bisa kok kalau mau titip-titip salam gitu untuk kerabat, sahabat, keluarga, atau pasangan yang jauh di sana. Mungkin ada yang lagi LDR. Oke, teman-teman. Dengan beberapa lagu yang udah K-People pilihin tadi, kelihatan kalau misalnya suasana hati kita itu memang berbeda-beda ya teman-teman. Hana tadi udah jelasin juga di TikTok, kalau misalnya anggap aja kita lagi di satu tempat gitu bersama orang-orang yang entah kita kenal atau enggak, kita lagi ngetawain hal yang sama, atau kita lagi ngegosipin hal yang sama, lagi sedih untuk hal yang sama, tapi kita gak tahu hati bisa berbeda-beda gitu setiap orang. Mungkin suasananya lagi menyenangkan, tapi ya salah satu dari orang yang di ruangan itu ada yang lagi sedih. Tapi karena gak enak untuk menunjukkan kesedihan di tengah orang-orang yang senang, jadi mau gak mau menutupinya juga dengan pura-pura senang gitu teman-teman. Atau sebaliknya, suasananya lagi sedih gitu, tapi ada yang moodnya lagi bagus atau lagi bahagia atau dapat kabar baik gitu. Tapi kan gak bisa menunjukkan kebahagiaan dan rasa senangnya di tengah-tengah orang yang lagi merasa sedih gitu. Itulah mengapa jadi kita mewakili perasaan kita bagaimanapun itu ekspresinya kannya biasanya pakai lagu. Jadi biar apalagi kalau misalnya kalian pakai TWS, kalian pakai headset atau kalian lagi sendiri aja puterin lagu kenceng-kenceng yang mewakili perasaan kalian. Nah, jadi kita ngobrol dan mengungkapkan perasaan dengan isi kepala kita sendiri gitu. Oleh itu kenapa lagu-lagu itu adalah hal yang bisa mewakili perasaan kita dan menemani kita bagaimanapun kondisi kita gitu teman-teman. Bener gak? Oke, Hana mau puterin lagu nih. Darinya Betran Putra Onsu, Tak Searah judulnya. Lagu pilihan dari K-People yang ada di TikTok. Nah, selamat mendengarkan lagu Betran dan lagu-lagu setelahnya, yaitu juga lagu-lagu pilihan dari K-People. Jangan kemana-mana, tetap di Radio HSS bersama Hana di Selamat Pagi HSS.

people yang udah komentar di live TikTok nih. Oke, teman-teman kalian, kalau misalnya suasananya hatinya lagi galau, ya kalau bisa kalian request lagunya yang semangat gitu ke Hana, atau Hana mau pilihin lagu yang semangat gitu. Jangan ditambah-tambah deh galaunya. Hana merasa worry dan khawatir juga nih. Jangan berlarut-larut ya, teman-teman. Senin pagi emang kerasa lebih berat ya dari biasanya, tapi sebenarnya ini momen reset buat mulai lagi dengan energi yang baru. Biar lebih semangat, coba ubah cara kalian itu memulai pagi ini. Pertama, jangan langsung mikirin beban dalam seminggu. Fokus ke hari ini aja. Target kecil itu lebih realistis daripada langsung mikir semua kerjaan sampai hari Jumat gitu. Kemudian mulai dengan hal yang kalian suka. Misalnya itu dengerin musik yang kalian suka, atau kalian biasa untuk ngopi pagi santai gitu, atau sarapan favorit. Ini bantu banget ngehangetin mood kalian sebelum masuk rutinitas. Kemudian atur ritme, bukan ngebut. Nah, Senin itu bukan lomba untuk cepet-cepetan. Mulai pelan tapi pasti, biar energi kalian stabil sampai siang, bahkan sore, dan ketemu siang lagi. Oke, teman-teman, kemudian kasih afirmasi sedikit yang sederhana ke diri kalian sendiri. Cukup bilang ke diri sendiri kayak, hari ini gue bisa jalanin dengan baik. Hari ini aku bisa jalanin hari ini dengan lancar, urusan semuanya mudah dan bahagia dan senang gitu. Kedengarannya tuh simple, tapi ngaruh banget ke mindset kalian. Kemudian kalian harus punya satu hal yang ditunggu, misalnya makan siang enak, atau gak sabar ketemu teman yang mana ngobrol gitu, atau pulang lebih cepet. Hal kecil ini bisa jadi reward mental buat kalian. Bisa juga, kalau Hana sih, kalau di hari kerja, Hana itu hal yang ditunggu adalah hari libur. Nah, jadi motivasinya itu agak lebih panjang sedikit. Jadi kayak, oke, kalau misalnya aku ngejalanin hari ini dengan produktif, lancar, gak berasa, aku akan gak berasa tiba-tiba udah weekend lagi. Walaupun tiba-tiba udah hari kerja lagi nanti. Kita jalanin aja guys, dengan enjoy dan pilih lagu favorit kalian gitu, biar semangat menjalani hari. Kemudian yang terakhir, ingat tujuan kalian. Nah, kerja, aktivitas itu semua ada alasan dan motivasinya. Entah untuk keluarga, untuk mimpi, untuk masa depan. Dan itu yang bikin langkah kalian tetap jalan terus ke depannya. Jadi teman-teman, kalian bisa ya request lagu pilihan-pilihan kalian, atau mau titip salam, atau kalian mau curhat di komen TikTok, boleh banget. Nah, Hana bantu untuk membacakan dan memilihkan lagu pilihan kalian. Bisa juga sharing sama teman-teman lainnya yang nonton dan mendengarkan gitu, teman-teman. Baik, Hana mau puterin lagu ya, beberapa pilihan dari K-People masih nih, masih banget. Nah, kalian yang mau request, dan semoga sempet ya, nanti Hana masukin Adrian, semoga sempet gitu. Makasih banyak ya teman-teman yang udah request. Nih, Hana puterin lagunya dari Zack Knight, judulnya Man Our Tomb.

Oke, people, masih sama Hana ya di sini di Selamat Pagi HSS dengan muterin lagu-lagu pilihan dari K-people yang semangat maunya sih kalau misalnya galau nggak apa-apa juga lah, tipis-tipis gitu. Oke, kata Kak username-nya Harwan Tuha nih, dia komen di live TikTok ya Kak Radio. Ya Allah, mun inya jodoh orang lain, ulun orang lain juga ya Allah. Nah, kata Kak Ari, aduh kok maksa ya gitu. Bener toh. Izinkan aku menggebuk jodohmu. Kalau misalnya dia jodoh orang lain, aku juga jodoh, aku juga orang gitu. Terus kata Kak Bocok Gembili, terlalu dipikirkan gerah body, gerah hati. Benar, jadi kita kalau bisa cari distraksi ya, bisa ada hobi, jalan-jalan, kalian suka apa, nah, bisa cari distraksi aja teman-teman, biar kita tuh gak mikirinnya terlalu berat, gak ngikutin kata hati terlalu berat gitu. Soalnya ya teman-teman, kalau misalnya masalah dan problemnya itu ada di isi kepala, kemanapun kita pergi, dia akan selalu ada di kepala karena dia ngikutin kita. Jadi yang kalian bisa ubah ya, kalian mending diem dan cari distraksi yang bisa bikin kalian gak pikirin lagi gitu. Walaupun gak bisa full, gak mikirin lagi, tapi yang penting hal itu gak menguasai kalian seterus-terusan gitu. Jadi ya sesekali kepikiran gak apa-apa, itu normal banget. Tapi kalau misalnya kepikiran terus-menerus sampai mengganggu aktivitas kalian, makan, tidur, dan lain sebagainya, udah merugikan itu teman-teman, gak worth it untuk diterusin. Oke, ada kakak dari username-nya apa nih ya? I'm you. Apa itu? Gimana caranya bacanya kak nih? Katanya kirim salam buat kekawanan Iyasana, Iyar, Utar, Opik, Misran, Madi, selamat pagi dan selalu semangat tak. Dikirimin salam tuh sama kakaknya. Hana gak tahu nih nama asli kakaknya apa, pokoknya tuh tadi temen-temennya ya. Semangat pagi, Senin, dan selalu semangat, semoga urusannya lancar hari ini, tidak ada yang bikin bete ya. Oke, ada dari Kak Madi MS2, selamat pagi semuanya, selamat pagi juga Pak Madi. Bagaimana Pak Madi, sedang di mana, dari mana, bagaimana cuacanya gitu. Oke teman-teman, banyak nih ya yang udah kirim lagi pilihan-pilihan lagunya di komen live TikTok. Nah, nanti Hana carikan lagunya, Hana masukin antrian, semoga sempet karena Hana udah gak lama lagi akan beranjak gitu. Oke, kata Kanisca, Kak Mama minta ulun mendengar pian terus setiap hari di radio. Oh my god, Kanisca, salam ya buat mamanya. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Radio setiap hari. Nanti mamanya kalau mau request lagu boleh ya dikirim atau dilewat kakak gitu, boleh banget. Katanya kawanku iya, sihnya direbut akan bebinian, jadinya bingung milih yang mana. Menurut kakak gimana solusinya? Wow, ulun beriakan seikung. Oh, kata Pak Madi dari Kandangan Hulu 2. Oke, Kak Iyas ya, dirabut akan bebinian, masya Allah, dirabut akan, jadinya bingung milih yang mana. Oke, ini Hana memberi sarannya sebagai wanita nih, karena Iyas ini adalah laki-laki ya. Kalau menurut Hana sebagai wanita, tidak ada yang mau menjadi pilihan sebenarnya. Kalau misalnya wanitanya, entah laki-laki atau wanita, siapa sih yang mau jadi pilihan? Jadi yang jadi cowoknya juga harus tegas. Jadi lebih ke mana gitu. Gak bisa dua-duanya, gak boleh dua-duanya ya teman-teman. Kalau misalnya mau antara pilih salah satu atau enggak keduanya sama sekali, jangan pernah menjadikan pilihan, apalagi menjadikan cewek pilihan, itu rasanya gak enak banget ya teman-teman. Jadi kakak bisa sampaikan tuh ke temennya, kak iya harus tegas, apalagi sebagai laki-laki, jangan menjadi lelaki bingung, jangan menjadi lelaki atau cowok bingung, harus tegas dan jelas untuk mengambil keputusan. Oke, kata ke Pak Madi tadi, siapa nih yang lagi siaran, maklum baru masuk. Ini Hana namanya Pak Madi, penyiar baru nih kebetulan. Kata ke Pucuk Gumbili nih, bener nih, perempuan mau jadi tujuan bukan pilihan. Nah bener banget, gak ada yang mau jadi pilihan, lelaki pun kayak begitu juga ya. Terus kata kakaknya, sampai bakal lahi biniannya, masalahnya tak umpat ulun minik gara-gara pacar Iyas. Nah, ujung-ujungnya kawan pulang yang kena, ujung-ujungnya kawan juga yang manuakan. Jadi kakak bisa kasih tahu aja lah ke temannya yang Iyas itu, sampai bekelahi biniannya kayak apa tuh. Berarti siapa sih yang tidak mau menjadi tujuan? Siapa? Pastilah bekelahian pasti. Jadi kakak kasih tahu ya teman-temannya untuk tidak menjadikan wanita pilihan, tegas gitu. Oke, cukup lelakian yang jadi second choice, katanya. Enggak juga ya, untuk lelaki pun tidak pantas juga untuk menjadi second choice. Entah lelaki ataupun perempuan, sama aja kita guys semuanya. Salam kenal Hana, sehat terus, semangat sukses selalu. Salam kenal juga Pak Madi, sehat terus juga ya, semangat bekerjanya di pagi Senin ini, sukses buat Pak Madi dan K-people lainnya.
Oke, Hana mau puterin lagu dari Hi-Fi nih, judulnya Kereta Kencan. Ah ya, enggak sih, itu bener enggak sih judulnya Kereta Kencan? Semoga bisa menambah semangat kalian di pagi Senin ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak ya udah request dan memilih-milih lagu yang sesuai suasana hati kalian dari tadi. Selamat mendengarkan ya, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana. Sebelum habis ini Hana akan closing nih. Jadi kita puterin dulu Hi-Fi.

Okay, people, nih sama Hana ya. Gak kerasa banget nih kebersamaan kita di Selamat Pagi Hulu Sungai Selatan dengan Hana sudah sampai di penghujung waktu. Hana udah nemenin sekitar 2 jam ya, kurang lebih. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian nih. Dimanapun kalian berada, lagi di jalan, lagi santai, atau masih beraktivitas, lagi sibuk nih, yuk ikut aku sebentar buat tarik nafas dan ucapin pelan-pelan afirmasi positif ke diri kalian sendiri, yaitu hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Nah, kalian ulangin sendiri dan ini gak usah sekali aja ya, harus diucapin terus. Atau kalimat-kalimat afirmasi lainnya yang bikin kalian semangat, gak harus yang sama kayak Hana. Mantep, semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti menjalani besok hari lagi gitu. Terima kasih ya udah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kalian masih bisa terus terhubung dengan kami 24 jam.

di frekuensi 98,2 FM. Kalian juga boleh banget buat follow dan ikutin Instagram ke Radio HSS maupun TikTok ke Radio HSS Official. Dan kalau di luar jangkauan frekuensi, kalian bisa buka website kami di www.karadionews.com. Ada berita dan playlist pilihan terbaik dari Karadio. Hana pamit undur diri, ya mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dalam pengucapan Hana gitu. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay positive, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

98,2 FM, Cara Radio, High Sense. FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Graha Siar Jalan Kapten Piara Tandian Blok 24 Perumnas Jambu Hilir Kendakan. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ais di bulan April. Enggak dong, sekarang kita udah keluar dari bulan April yang sangat amat panjang itu ya. Sekarang kita berada di bulan Mei, di tanggal 4 Mei tahun 2025. Wis, mantep banget ya Besti. Hari ini kita bisa bercengkerama kembali, bisa bersilaturahmi kembali bersama Ais di frekuensi 98,2 FM tentunya. Semoga kita bisa bercengkerama dengan lebih intens ya melalui streaming TikTok juga nih. Sebentar lagi Ais bakal live, tapi ini belum live nih. Dan juga hari ini tentunya Ais bakal putarin lagu-lagu yang enak banget untuk menemani aktivitas kalian di hari Senin yang sangat amat padat ini. Udah ramai banget ya hari Senin, Masya Allah sekali. Nanti kita bakal putarin lagu pop dan juga lagu dangdut. Untuk pembuka kita hari ini, kita bakal putarin lagunya dari Salma Salsabil dengan judulnya Jenuh Tapi Butuh. Selamat mendengarkan dan tetap di 98,2 FM dalam Relax and Update bareng Ais tentunya hari ini. Sampai jumpa.

0: jenuh tapi butuh katanya ya. Mantap sekali lagunya. Di pagi hari ini kita puterin lagu yang walaupun sekira kayaknya bikin mood booster kita tuh enak gitu ya, lagu dengan lagunya yang ceria, padahal lagunya mah galau sebenarnya. Pengen pisah tapi gak bisa pisah karena jenuh tapi butuh katanya. Oke, kita awali dengan lagu seperti itu ya. Tapi tenang aja, nanti kita bakal puterin juga lagu-lagu biar kita makin semangat lagi bekerja di hari Senin ini. Ataupun kalian yang pengen rada-rada galau juga bisa kok mau request lagu di nomor telepon kita melalui WA di 0812 9518 7385. Nah itu ya. Selain itu juga kita hari ini bakal puterin lagu dangdut. Nah silahkan aja ya. Ini streaming TikTok bentar lagi bakal kita siapin biar lebih enak lagi nih tonnya, karena dari kemarin perasaan tonnya rada gelap gitu ya. Terus kita kayak spotlight sekali gitu, kayak gundul jadinya. Kayak gundul jadinya di sekitaran kepala gitu. Jadinya kita ada sedikit men-setting-setting dulu. Jadi kalau kalian lagi menunggu melalui streaming TikTok, sabar ya, nanti bakal Ais infokan kalau kita sudah berada di streaming TikTok begitu. Hari ini juga bakal Ais kasih informasi-informasi terbaru untuk kalian semua. Ah, kemarin kan ada libur panjang ya. Kira-kira kalian kemana aja selama libur panjang tersebut ya? Ke kondangan, liburan, di rumah aja, nonton film, bersih-bersih rumah, bersih-bersih karangan yang sabatnya luar biasa itu. Ya, yang mana kira-kira? Kalau misalnya Buan Pian nonton ya, banyak sekali tontonan-tontonan terbaru, baik itu film, kemudian juga drama Korea yang kayaknya seru banget di minggu ini tuh. Salah satunya ada Perfect Crown ya. Episodenya sedikit aja, gak terlalu banyak, tapi gemesnya tuh kerasa gitu. Atau kalian suka yang rada-rada horror tapi lucu-lucuan, ada darinya Phantom Liar ya. Itu juga drama Korea yang lagi banyak diperbincangkan. Apakah kalian ada yang menonton tersebut? Atau misalnya kalian di YouTube aja nih suka mendengarkan podcast misalnya, atau misalnya kalian suka dengan stand up comedy. Nah kemarin baru aja rame sekali ya, ada Seven Komika tampil di All Out ya, di depan Raditya Dika hingga Indro Warkop. Jadi mereka nih bikin bikin salah satu acara ya, namanya itu Show 4 Suci 12. Nah, jadi seru banget ya kemarin para komika-komika baru ya, yang baru dalam di entertain gitu. Jadi mereka bisa menampakkan kelahayannya, kepiawaiannya untuk berkomika. Komika tuh emang susah sih kalau kata Ais ya. Jadi dia melawak, kayak bahasa kita mah melawak ya. Melawak tapi sendirian, melawak di depan umum sendirian, dan itu pastinya susah banget tau key people kita nih. Kadang ngelawak tuh kan perlu yang namanya saat apa nih, tukang balasnya. Jadi berganti tangan-tangan gitu loh, ulun melempar pian menanggapi. Nah tapi kalau misalnya di komika itu tuh bener-bener harus sendirian. Jadi bener-bener materi kita dan pembawaan kita yang membuat orang-orang tuh tertawa. Nah kalau misalnya Buhan Pian kenal sama Rigen, kenal sama Indra Jegel yang sekarang tuh lagi rame-ramenya gitu kan, lagi naik-naiknya nih. Nah itu tuh adalah salah satu jebolan dari komika. Banyak sekali komika-komika Indonesia yang sekarang tuh masuk ke TV gitu. Nah selain komika, kalian juga bisa banget untuk menonton atau melihat lagu, melihat lagi, mendengarkan lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia. Salah satunya ada darinya Lomba Sihir yang baru aja mengeluarkan lagu terbarunya, Lomba Sihir, dengan judulnya sama juga Lomba Sihir. Nah kira-kira lagu seperti apakah Lomba Sihir ini ya, kok sama dengan judulnya dan lain sebagainya. Tapi ini juga lagi rame sekali ya lagunya, dari For Revenge, darinya For Revenge, dengan judul Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Udah pernah kita dengarkan juga ya di Care Radio Purnama Nada, dan itu memang rame sekali. Selain itu juga ada lagu terbaru kembali darinya, Raim Laode. Kemarin lagu terbaru terakhir dari Raim Laode itu ada di deket-deket mau lebaran dengan judulnya Iqra. Dan ternyata lagu Iqra itu sedih sekali, sedih banget Ais mendengarkan lagu tersebut. Nah, nanti kita bakal puterin lagi lagu terbarunya dengan judulnya Menari-Nari, baru aja di upload di YouTube sekitar 5 hari yang lalu, berarti di bulan April ya. Jadi per setiap bulan dia ngeluarin karya terbaru ya, mantap sekali Mas Raim Laode ini. Tapi dipanggilnya Mas atau Abang sih? Abang ya harusnya, soalnya dari bagian timur Indonesia nih. Nah, ini sekarang Ais sudah berada di streaming TikTok. Selamat datang kepada teman-temanku semua, teman-teman dari K-People yang mendengarkan melalui streaming TikTok. Halo, ketemu lagi sama Ais ya. Silakan yang mau tap-tap layar, yang mau kirim salam, yang mau request lagu sama Ais, dipersilahkan ya. Ada Abang Real Carrera, ada Abang Babas, ada Abang Runi, ada Sri Rohima, dan siapa lagi nih? Banyak sekali Ais, kada kebacaan ya, ada Buhan Pian di sini. Terima kasih atas gift-nya juga yang diberikan. Nanti silakan kalau mau request lagu ya, dari Tamban hadir lawas kada siaran. Iya, sekarang kemarin kan lagi libur panjang. Ya, ikut libur juga ternyata penyiarnya. Nah, ada ini kemarin tuh ada yang behajat di depan rumah, jadi nggak enak kalau Ais harus keluar gitu, sedangkan Ais adalah warga baru di situ. Jadi harus empat beduduk juga. Assalamualaikum Ais, hadir monitor, hadir juga. Kalau ay pengantinan jar siapa yang kawin lah. Pian kah yang kawin? Kaina dulu lah. Kaina dulu aja. Kumpulkan jujuran lah banyak-banyak jar mangai. Ada dari Alufonila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alufonila, mau request lagu kirim salam, dipersilahkan ya. Dari Bang Real Carrera katanya pengen kirim salam buat Amang Babas, Rian Hidayat, Acil Imut, Sarman Aman, Sri Armiyati, dan lain-lain. Nah, di salami Sidin, mudah-mudahan sampai salamnya ya. Amang Yadi garing kada melihat Ais jar umah, ay gegeringan lah, kemana Ais mah ilangnya mun pian garing nih lah. Mudah-mudahan lakas sembuh jar garingnya. Ika keluar pang sudah nih nah manusianya, ada pulang. Hadir kembali ya kala. Khusus lagu apa? Hari ini kita lagunya lagu pop dan juga lagu dangdut. Silahkan yang hendak request lagu pop, lagu dangdut, asal jangan lagu Malaysia ya. Kalau lagu Malaysia Ais masih belum bisa memutarkan. Lagu India misalnya belum bisa juga Ais memutarkan. Terima kasih Abang Ipoy sudah memfollow ke radio Bahtera Cinta pang ya. Ois, Bahtera Cinta lagunya lah. Salam baik, salam balik buat Real Carrera. Ini Ais pinata ulai-ulai bapandir lah, kenapa ya hari ini? Apakah karena belum makan, belum minum, belum lain sebagainya? Iya, ya macam-macam kehidupan ini. Jadi tadi kita berbincang-bincang lah, Ais tadi mengisahi mengenai lagu terbaru nih K-People. Jadinya Raim Laode dengan judulnya Menari-Nari. Jadi kita puterin sama-sama yuk, kita dengerin kira-kira enak gak lagunya. Ini lagu terbaru dari Raim Laode. Selamat mendengarkan.
1: Jari mau lagu pendeti aku.

Yulia Azahra resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi, kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas, Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini, lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube, dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.

Kalau kita tadi berbicara mengenai Raimu Laude, sekarang penyanyi pendatang baru Yulia Azahra resmi merilis single perdana yang berjudul Hypnotis. Ayo sebelum kita jelasin lebih panjang, mari bareng-bareng kita dengerin lagunya yang berjudul Hypnotis ini. Selamat mendengarkan.

Kakak Yulia Azahra ini. Banyak sekali pendengar kita yang terhipnotis ya dengan suara beliau, dengan liriknya juga yang kalau kata Aismah relate sekali dengan kehidupan di tahun 2026 ini, yang kayaknya kalau tidak bersama dia tuh rasanya kita tuh kayak ada yang kurang gitu ya, saking terhipnotisnya dengan seseorang yang kita cintai. Suaranya manja banget. Banyak sekali juga teman-teman kita yang suka dengan lagunya ya. Oh, kebetulan juga Kakak Yulia Azaranya ada di sini, penyanyi aslinya. Tadi ada yang nanya siapa katanya penyanyinya, dan kalian tahu lah kalau misalnya penyanyi ini ya berasal dari kandangan, orangnya asli orang kandangan. Kayak apa Bu Hanpian? Ternyata ada orang kandangan yang punya suara semanja ini, secakep ini, semanis ini. Dan kalau Ais gak tahu infonya beliau ini orang kandangan, Ais kira Sidney adalah penyanyi papan atas dan juga diva yang tersembunyi ini sepertinya. Kandangannya di mana? Jarna Ais amun kandangannya gak tahu beliau ada di daerah mananya. Ih, asik banget, aku suka. Nah aja, suka apanya nih? Suka penyiarnya atau suka dengan lagunya? Dari Abang Al. Nah, selamat katanya ya dengan lagu terbarunya dari Kakak Yulia Azahra. Asik sekali, seru sekali lagunya. Terhipnotis ya kita semua dengan mendengar suara beliau ini. Tapi

sekali kata Abang Al, suaranya saking syahdunya ya. Mungkin ini akan menjadi lagu yang sering di request nih sama anak-anak ke radio ya, dengan judulnya Hipnotis, yang bisa membuat kita semua terhipnotis juga. Ulun terhipnotis ke Ais katanya. Sama nih, Ais juga terhipnotis dengan suara darinya kakak Yulia Azahra ya, dengan manjanya suara beliau. Ditunggu karya-karya terbaru lainnya nih, karena di walaupun ini karya pertama ya, album pertama ya, berarti ya album pertama, karya pertama sudah semanis ini, harus kita viralin gak sih di TikTok biar makin naik lagunya. Iya, nanti kalian kalau lagi mau posting lagu, bukan posting lagu, posting muka suami, muka istri pakai lagu ini ya, biar bini pian tuh kesemsem, makinannya kesemsem gitu ya, dengan lagunya Terhipnotis. Judulnya Hipnotis, tapi kita yang mendengarkan jadi terhipnotis ya. Gitu. Hipnotis yang terhipnotis. Mantap sekali lagu Yulia Azahra. Nah, ini ada dua lagu baru yang tadi kita putarin pertama kalinya di Kar Radio, yaitu ada dari kakak Raim Laode, dan juga yang kedua adalah Yulia Azahra yang gak kalah hipnotis dan terhipnotis, menghipnotis kita semua. Dan yang paling indah itu adalah beliau ini adalah orang kandangan. Nah, itu dia, orang kandangan ini jangan takut berkarya ya. Ternyata kita semua punya yang namanya bibit-bibit dan juga benih-benih orang-orang yang indah sekali. Bis, mantap benar. Ada intelek show-nya sama kayak Yulia kah? Nah, itu nanti bisa dilihat ya, dicari deh. Dicari-cari deh nanti kalau misalnya kayak Yulianya gak sibuk, bisa aja kita adain talk show, kita tanya-tanya ya. Ini lagunya sebenarnya menciptakan siapa? Apakah beliau langsung, ataukah misalnya diciptakan oleh seseorang, beliau yang menciptakan, beliau yang menyanyikan, ataukah bisa juga yaitu dari keresahan beliau tentang suaminya mungkin, atau orang yang sangat dicintainya. Kalau gak ada orang itu, kita jadi resah gundah gulana. Resah gundah kulana gitu ya. Nah, terus juga nih ya Ki People, ini Ais tadi juga baru aja mendengarkan ya lagu tersebut, dan ini tuh merupakan lagu karya dari musikus senior kita Kohar Kahler, sekaligus menjadi langkah awal dari kakak Yulia ini menampaki industri musik tanah air. Jadi ini benar-benar langkah awal, dan kalau kata Ais lagunya indah banget, bagus banget, walaupun lagunya tuh kalau kata Ais ya ada vibes kayak lagu Syahrini. Jadi kayak nada-nada, bukan nada-nadanya sih, lebih ke kecentilan suaranya itu ada kayak vibes tante-tante Syahrini gitu, Ki People. Dan ternyata ya, ini tuh benar terinspirasi ya dari perjalanan karir Syahrini, dan Yulia berharap lagu ini tuh bisa dapat diterima oleh penikmat musik Indonesia. Mungkin beliau ini suka dengan Syahrini, jadi karya beliau juga sedikit ada centil-centilnya, dan itu jadi bisa menjadi ciri khas dari Yulia Azahra. Wow, cantik sekali ya suaranya. Kalau sekarang Syahrini itu sedang vakum ya, ini bisa jadi tante lagi guys bilangnya, kakak Yulia Azahra ini jadi penerusnya gitu ya di industri musik Indonesia dengan jenis atau karakter suara yang seperti ini. Nah, kakak Kiki Halisa, yuk dengerin lagunya. Enak banget, kalian udah bisa mendengarkan di beberapa platform musik ya. Dan juga nih Ki People, Yulia ini, kakak Yulia Azahra ini dikenal sebagai penasehat di Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI. Mengaku ya, proses rekaman lagu Hipnotis ini berawal dari keinginannya untuk serius berkarya di dunia musik. Selain itu, jadi ini tuh untuk membuat sebuah karya pastinya perlu yang namanya perjalanan panjang ya. Jadi diskusinya panjang nih Ki People, kita lakuin gak ya, sedangkan kita berada di bisa dibilang kota kecil gitu ya, kita bisa gak ya untuk menciptakan sebuah lagu, kita masuk ke industri musik. Bisa, ternyata bisa Ki People. Dan keduanya sepakat menghadirkan lagu dengan sentuhan ringan dan juga mudah dinikmati. Betul, ringan, mudah dinikmati, dan juga
liriknya tuh gampang buat masuk. Semalam saja aku tak bisa. Nah, tuh kan Ais sudah mulai, walaupun baru sekali mendengarkan udah nadanya tuh enak gitu di telinga Ais, masuk di kepalanya. Kalau misalnya mendengarkan, oh ini lagu Kayulia nih, karena saking enak bener, ringan tapi masuk. Liriknya nggak neko-neko, nggak panjang-panjang ya, nggak banyak lirik, tapi kena di hati, kena di kepala kita nih, inget gitu, walaupun baru sekali diputarkan. Nah gitu. Dan juga Kak Yulia nih bilang kalau misalnya dia tuh suka dengan tarik suara sudah mulai dari remaja dan bisa untuk mewujudkan masuk ke dunia entertain, dunia musik di tahun ini dengan lagunya Hipnotis. Mantap sekali Kak Yulia ya. Apakah Kak Yulianya masih berada di sini? Terima kasih atas karyanya ya Kak Yulia. Mudah-mudahan nanti akan ada karya berikutnya. Ais tunggu, kami tunggu, biar kami puterin di Kak Radio. Pokoknya kalau misalnya kami ada karya terbaru, langsung kami puterin. Pokoknya ya, biar para pendengar kita yang berada dari ujung Sabang sampai Merauke ini bisa mendengarkan gitu. Dari Sabanua 6 juga ini tentunya bisa mendengarkan ya. Karena pendengar kita tuh lagi banyak-banyaknya, baik itu di frekuensi ataupun di streaming TikTok ya. Nanti untuk karya-karya terbarunya kami tunggu. Terima kasih atas lagu indah yang diciptakan oleh Kak Yulia bersama dengan tim. Nah, darinya siapa nih? Ada di tanpa nama ya di WA kita. Mantap bener lagunya. Iyakah orang kandangan? Inggih, orang kandangan Bang Aihan. Kayak apa, manis bener kala lagu beliau. Lagu beliau. Nah, nih orang banyak banget nih di streaming TikTok juga. Gimana tadi, dengerin enggak? Sempat enggak mendengarkan lagunya? Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan besok kita puterin lagi lagunya. Jadi kalau misalnya kalian pengen request lagu itu, sekarang udah gak bisa Ais puterin lagi. Jadi sangat amat sia-sia ya kalian yang baru masuk sekarang. Ada dari Muh Ardian, halo-halo katanya, minta puterin lagi boleh gak? Coba Ais tanyakan ya, kira-kira bisa gak kalau kita puterin lagi yang kedua kalinya. Coba nih ya, kita tanyain dulu ke pengelola kita, karena biasanya belum bisa. Tapi apakah ada, karena ini adalah karya dari orang kandangan, bisa gak kalau kita puterin lagi? Tapi ini spesial deh, karena ini adalah warga kandangan nih, kawan-kawan yang ada di TikTok, yang ada di WA, yang ada di frekuensi. Tolong dengarkan lagu ini ya, sebarluaskan lagu ini, karena lagunya indah banget nih. Ada Asaleh juga sambil mendengarkan di toko Al-Kausar bersama Ading magang baru. Nah, bersama ading-ading yang baru aja magang di minimarket Al-Kausar, tolong putarkan lagu ini dengan kenceng ya Abang Saleh, biar warga yang saat ini sedang berbelanja di minimarket Al-Kausar sana juga bisa mendengarkan lagu terbaru darinya, Yulia Azahra, di mana ini adalah lagu atau karya yang diciptakan oleh warga kandangan. Kalau pian mendengarkan lagunya pasti kada percaya kalau ini tuh adalah orang kandangan yang bernyanyinya. Kita puterin lagi? Boleh. Kita puterin lagi. Selamat mendengarkan Aa Saleh. Ingat dikencengin ya volumenya. Biar Al-Kausar mendengarkan. Selamat mendengarkan dari Yulia Azahra, Hipnotis.

0: sini.
1: Iya, itu tadi lagunya ya, sangat amat easy listening ya. Bahasanya mah easy listening ya. Saking bagusnya lagunya, Ais disuruh hostnya berdiam aja, gak sempat bernyanyi katanya. Karena Ais sudah enak lagunya, udah bisa masuk di kepala Ais dan sudah ketawa banget Ais bacanya, berdiam aja juga udah sempat bernyanyi. Oke, biar bisa mendengarkan secara langsung ya. Lagu karya orang kandangan tuh kayak mana garang? Karena ini satu Alkausar udah mendengar ya suaranya ininya. Masa enggak kedengeran lagunya? Kedengeran. Ais udah cek melalui TikTok-nya Ais, berarti HP pian kurang kedengeran berarti. Kedengeran kok, Ais sudah cek semuanya. HP pian berarti Bang Nata ya. Atau kalau kada pian bisa mencari

ditonton, udah lumayan banyak yang menonton, sekitar 38 ribu jiwa yang menonton ya. Silahkan nih kalau kalian yang pengen tahu gimana gerang jar lagu Orang Kandangan ini tadi, silahkan cari di YouTube ya dengan judulnya Hipnotis Julia Azhara Songwriter Kohar Kahler gitu. Jangan sampai salah ya. Pokoknya si Din memakai baju warna hijau nih, sedep, manis banget ya, emerald green pokoknya. Istri pertamanya stylus, selamat bergabung ya. Terus thank you banget juga yang udah follow-follow Care Radio di hari ini ya. Tadi juga sudah mendengarkan lagu terbarunya dari Julia Azhara juga di hari ini kita bareng-bareng, pertama kalinya diputarin di Care Radio. Selain itu kita juga bakal muterin lagu-lagu titipan dari kawan-kawan kita semua. Tadi ada yang minta lagunya Bahtera Cinta, ada yang pengen request lagu Kawin Kontrak darinya Lala Windy dan Hoho Alkaf ya, darinya Amang Babas yang katanya mengirim salam buat semuanya aja. Untuk Ais, terima kasih kembali juga ya Amang Babas. Terus ada juga dari Nang Iqbal yang selamat pagi Kakak Ais, selamat pagi juga Kakak Iqbal ya, pagi Senin pokoknya kita hari ini berjumpa. Mau minta puterin lagunya dari The Lantis, Bunga Maaf. Dan untuk Kak Ais, doa terbaik selalu. Makasih banyak Kak, dan makasih banyak kembali. The Lantis, Bunga Maaf, sepertinya sedang galau ya kawan kita yang satu ini. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang. Aduh ya, sedih sekali lagunya. Ada apa dengan Nang Iqbal? Apapun suasana hati Nang Iqbal dan juga kawan-kawan semua, jangan terlalu bersedih hati ya, jangan terlalu berlarut-larut, karena ingat sekarang baru awal bulan. Masa awal bulan udah galau aja, nanti di akhir mau kayak gimana? Kalau katanya dari The Ketchup tuh, gimana mau sukses kalau kebanyakan ah tapi. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian lagi ngapa-ngapain tapi ini tapi itu, nah jangan leh. Tapi ulun galau jar, karena kawa ulun begawi hari ini, tapi ulun anu jar, tapi nah itu dia, gimana mau sukses ya. Balik lagi, selamat bergabung untuk kawan-kawan. Rudini, halo Rudini, ini dulu Rudini, kasih gift dulu dong kita hari ini. Ada siapa lagi di hari ini ya, dari Abang Said tadi katanya suka, nah lawan lagunya jar beliau tadi lah. Ada Robi Sugara juga ya, ini tadi lagu siapa jar, nyaman banar lagunya, berdemek sekali lagunya, berdemek banar aja. Dari Kak Runi tadi lagunya Ikut Orang Aja ya buat Ais, katanya mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sukses selalu dah aja. Siap, kasih banyak ya Kak Runi ya, yang pokoknya Kak Runi standby terus kalau kada mendengar suara Ais, garing tipang jer si Din teteh. Garing ya, tak makan ya, tak untal lam ano, tak untal jan apa nang pian untal lamun misalnya pian gak kada nyaman awak tuh Bang. Ih kada usah gin lah Ais sambetakan apa untalan pian. Silakan yang mau request-request lagu, yang kirim-kirim salam juga melalui WA ataupun melalui streaming TikTok kita hari ini. Di hari ini kita sudah memberikan lagu-lagu ya, dan juga salam-salam dari Buhan Pian, tapi kita belum memutarkan ini, belum kasih informasi ya hari ini. Nah mungkin hari ini setelah lagu yang satu ini kita bakal kasih informasi-informasi menarik untuk kalian semua, yang pastinya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, titipan dari Amang Babas dengan judulnya Kawin Kontrak dari Lala Widi. Selamat mendengarkan Amang Babas dan juga kawan-kawan semua yang berada di streaming ataupun berada di frekuensi 98,2 FM. Tetap bareng Ais di 98,2 FM dalam acara Relax dan Update hari ini.

0: Radio Masa Kini
1: 98,2 FM ke Radio. Kembali lagi bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Lagu titipan dari Amang Babas dan juga kawan kita tadi melalui streaming TikTok sudah kita puterin. Lagunya ada Bahtera Cinta dan juga Kawin Kontrak tadi ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, Ais mau ngucapin terima kasih kepada Amang Babas, terus juga siapa nih, Kakak Lope,

lagi dalam bekerjanya di hari ini lancar. Pokoknya rezeki Bu Hanpian hari ini lah mantap, karena udah sedekah kecil-kecilan ya hari ini di hari Senin, Senin pagi ini tentunya. Selain itu juga dari Paman Birin ini ya, Paman Birin bagian Padang Batung ini mau request lagu katanya dengan judulnya apa nih, Cinta Dalam Hati tapi versi dangdut dari Linda Ayunda katanya. Han, Ais juga ala-ala orang orkestra ya, Linda Ayunda dari Paman Birin. Belajar tipis-tipis, siapa tahu nanti diundang untuk jadi ini ya, nyanyi juga gitu. Memang Ais bisa nyanyi? Bisa. Mau nyanyi lagu apa? Bisa terus ya. Kalau masalah baik kadanya itu urusan belakangan, yang penting bisa nyanyi aja dulu. Titip salam katanya buat warga kandangan, jangan lupa bahagia sabarataan. Jangan lupa berbahagia hari ini, apapun yang kita lewati hari ini. Amun misalnya pian ada di sipak mintuha kah hari ini, diranguti laki pian kah, habis itu anak pian pina sibuk saurangan kah, nikmati aja hidup ini bosai lah, karena kita nih adalah pemeran utama di dalam hidup kita. Jadi kita enggak perlu tuh bantuan dari pemain pembantu dan lain sebagainya. Orang kita pemeran utamanya, kita panitianya, terserah kita mau membawa hati kita nih kemana. Kalau kita mendengarkan omongan orang, kita terdistract dengan omongan orang, nah itu kita yang rugi, iya kada Paman Birin. Tapi kalau kita fokus ke diri kita sendiri, orang mau ngomongin apa, ya udah, orang dia gak tahu, orang saya panitianya, orang saya yang bikin skenario-nya gitu ya, kita yang ngejalanin hari-hari ini, ngapain kita harus repot dengan omongan orang di luar sana yang bahkan gak tahu nih hari ini kita pakai baju warna apa. Gak usah terlalu difikirin ya, betul kata Paman Biren ini tadi ya. Ada darinya Satria Garuda Bima X, katanya pengen request lagu dengan judulnya SMS. Ini lagu lama, udah kurang relate ya dengan kita semua, karena kita udah jarang sekali yang menggunakan WA, tapi melalui SMS tapi melalui WA atau melalui DM Instagram, DM TikTok. Nah, kalau misalnya bang ini SMS siapa? Sekarang bang pian ada mau WA siapa? Siapa yang pian WA ini gitu ya? Atau siapa yang pian DM ini? Nah, sekarang kan banyak sekali ya platform-platform yang ada di dunia ini, bisa lewat TikTok, Facebook, Instagram. Jadi untuk para wanita di luar sana, untuk menjaga suaminya dari jin-jin yang tidak tahu siapa namanya itu ya, kalian harus lebih selektif lagi nih. Kalau dulu cuma ada SMS, sekarang banyak ya, TikTok, Instagram, WA, Facebook, macam-macam. Nah, harus Bu Hanpian cek satu-satu biar bisa bertanya, bang SMS siapa ini bang? Taunya udah dicek semuanya dia lewat SMS ya, balik lagi lagunya jadi SMS. Inggih jar ulun, inggih juga jar ulun lah. Apa jar pian aja jar. Ini para wanita ya, Ais mewakili para wanita di luar sana yang harus mencari celah ya, celah apapun yang ada harus kalian cek dari laki-laki pian itu. Ada dari Arjuna bin Kasmi yang juga mau request lagu judulnya Jablay dari Titi Kamal. Nah, ini dia lagu yang kesukaan dari Abang Arjuna bin Kasmi ya. Lagunya Jablay, tadi SMS terus lagunya Jablay. Jablay banget lagunya bos hari ini ya, hari Senin. Jadi lagunya harus ceria, enggak boleh galau ya. Jablay, nanti kita puterin lagunya khusus Gesan Pian yang enggak tahu hari ini sekarang lagi di mana nih. Panas-panas dengerin lagu Jablay, apa enggak makin panas? Apa enggak makin membara pian mendengarkan lagu Jablay? Dari Bu Suhairu hadir dari Sungai Raya Pengaron. Sungai Raya Pengaron. Pengaron. Ais sering dengar Pengaron, tapi Ais lupa Pengaron tuh di mana sih, di Sungai Raya emang. Lupa Ais tuh pelupa kalau masalah tempat. Tahu tempatnya, tapi misalnya ini di Batang Alai. Batang Alai itu di daerah mana ya? Di bagian mananya ya gitu. Tapi kalau ke tempat itu tahu, oh ini Batang Alai, oh ini Pengaron. Udah itu intinya. Selamat mendengarkan aja untuk warga Sungai Raya daerah Pengaron sana. Selamat mendengarkan, selamat datang ya di daerah Martapura. Oh di daerah Martapura ternyata ya Pengaron. Maaf ya warga Martapura Ais, soalnya kebanyakan memori di dalam sini nih, jadi rada susah mencarinya. Nah, pegawainya sedikit.
memorinya banyak, pegawainya sedikit, jadi kalau mau nyari itu harus kayak difilter dulu satu-satu gitu. Atau mungkin juga efek sudah dewasa gitu. Iya, iya betul kan, kalian juga pasti, bukan cuman Ais, pasti yakin Ais. Nah ini kan tapi di daerah Martapura sekarang gimana cuacanya? Panas nggak? Soalnya di kandangan nih panasnya luar biasa, tidak ada ini tahu, nggak ada awan sama sekali, jadi literally bener-bener panasnya tidak terkira gitu. Nah terus juga ya nih Ais kasih informasi bahwasanya pada awal Mei tahun 2026 ini kita nih Indonesia salah satunya adalah Kalimantan Selatan ini masuk maksudnya sudah memasuki masa peralihan menuju musim kemarau. Nah katanya panas sampai hangit jadi daerah Martapura ya. Panas sampai hangit, makanya kalau Bu Hanpian asepin handak kulit eksotis gitu kan, bule-bule suka eksotis badannya. Silakan aja untuk kalian yang mau bereksotis dirinya, yang mau tambah legit lagi, silakan keluar ya. Atau pian handak umpat mangatam juga boleh, ada beberapa daerah yang saat ini sedang mangatam banih ya, bisa kalian ikuti. Di sana langka nggak BBM kak dari Putrajaya cuci motor? Putrajaya cuci motor ini selalu monitor kita ya. Mantap. Kalau misalnya di sini BBM gampang aja kok dicarinya, nggak terlalu yang gimana-gimana, bisa aja. Paling di eceran sih, kalau di pom bensin memang rada sulit, kalaupun ada antri gitu. Jadi untuk kita yang pengen tim sat-sat aja, silahkan nukar di eceran. Tapi ada juga sih beberapa eceran yang kayak salah satu BBM habis, Pertalite habis misalnya, tapi tetap ada aja sih kalau kita rajin nyarinya gitu ya. Kalau jar Abang Ngaruni yang ada di Tamban sana, di Tamban panas suara, katanya suara binatang aja kadeda, saking panasnya. Suara binatang aja gak ada saking panasnya ya. Binatang berjauhan, ih anak juanya benaung-naung bang. Ih suara pian aja yang didengari, atau suara Ais ya yang menggelegar di Tamban sana. Suara apa aja orang nih kadang-kadangaran lagi, suara ayamku inya haji berkokok. Di Kota Baru katanya langka sampai antri panjang. Betul. Di sini antri juga tapi gak sepanjang itu kok antrinya. Ada aja gitu loh. Di eceran ada, terus di pom bensin juga ada, cuman yang pom bensin biasanya bukanya sampai jam, misalnya jam 5, sekarang tutupnya jam 3 gitu. Jadi rada ini deh. Request lagu Tehlah Inggih, sudah Ais masukkan lagu pian tadi, lagunya dari siapa tadi ini? Cinta Dalam Hati kan, darinya Linda Ayunda. Sudah Ais masukkan, nanti Ais putarkan lagunya gesan pian. Putrajaya cuci motor, panas benar juga gak di sana? Memang sekarang lagi panas-panasnya gitu loh Besti. Tapi katanya ini tuh adalah peralihan antara musim hujan dan juga musim kemarau. Kemarin juga di beberapa daerah hujan ya, kalau sore tuh hujan. Tapi gak tahu nih hari ini apakah ada potensi terjadinya hujan atau enggak. Cuman dari kemarin hujan terus di sore hari. Tapi ya, Abang Putrajaya cuci motor, kalau misalnya di kandangan kan bensin kayak gitu, tapi kalau untuk di daerah Banjarbaru, di daerah Banjarmasin, untuk distribusi BBM itu cukup lancar kok. Jadi kalaupun malam-malam nih kita mau cari Pertalite, itu masih ada. Pom bensin kan di sana lama ya, baru tutup, dan itu ada terus. Kalau di kandangan nih kita nyari jam segini, Pertalite mungkin udah habis ya, adanya sisanya Pertamax, Declite, dan juga lain-lainnya gitu yang non subsidi. Tapi kalau di Banjarbaru, Banjarmasin di jam segini tuh masih ada. Bahkan sore hari, malam hari pun orang juga masih antri buat beli Pertalite gitu, key people. Gitu juga Bang Putrajaya untuk wilayah ibu kota Kalimantan Selatan. Karena kan pian nih daerah tetangga ya, kota enggak ya, Kota Baru mah Kalsel juga. Di Kota Baru mah Kalsel juga, maksudnya ibu kota Kalimantan Selatan ini deh, begitu infonya. Info update dari kita semua ya. Kita beralih dari BBM, kita beralih ke HP Bu Hanpian Sabertan. Zaman sekarang siapa yang kada terpisah dengan HP smartphone. Smartphone lagi. Smartphone.
smartphone. Nah, smartphone ini dari tadi nih kenapa mulut Ais rada-rada kebelit-belit kalau misalnya berbicara. Nah, ini tadi untuk smartphone ini ya Ki People, Ibu Hanpian pasti sering benar memakai sambil di charger. Atau misalnya Pian mencas malam hari nih Pian main HP gitu kan, terus tiba-tiba HP Pian 20%, terus Pian cas tuh. Sampailah malah sampai pagi lagi sama laman buhan pian ces. Zaman bahan itu kalau menyambet jangan jar karena malah dak HP-nya amun misalnya kayak gitu. Nah, ini Ais tadi udah cari-cari kira-kira benar enggak sih kalau misalnya kita mencas HP dari malam sampai pagi atau di malam makan HP-nya itu tuh bisa membuat HP kita meledak. Nah, benar atau tidak? Ini ada berita terbarunya darinya Kalsel Times ya, di mana katanya faktanya nih charger HP semalaman itu nggak langsung merusak baterai. Karena sekarang smartphone udah diistuhkan. Ais kenapa sih ngomongnya HP ya sekarang, karena HP sudah dilengkapi dengan sistem pintar yang menghentikan atau memperlambat pengisian saat baterai hampir penuh. Nah, jadi kalau misalnya Pian pakai HP yang di atas tahun 2010 misalnya, tapi kalau Buhan Pian memakai HP yang masih di bawah itu tahun 2001-an misalnya, HP Pian ini masih bernapas sampai sekarang HP-nya, nah itu tetap perlu hati-hati karena bisa meledak tadi ya, karena banyak juga beberapa informasi ya, dan juga di TikTok tuh biasanya lewat HP meledak, ditinggal tidur HP meledak. Nah, itu tuh berarti HP-nya tuh HP zaman dahulu. Kalau HP zaman sekarang itu tuh udah kayak gitu lagi. Jadi udah ada sistemnya yang bisa menghentikan atau memperlambat pengisian baterai. Kalau HP Ais nih, HP Ais tuh stopnya di 80%. Jadi bisa diatur. Jadi kalau misalnya udah 80%, stop buat ngisi. Jangan diisi sampai 100%. Takutnya kelupaan gitu kan, biar menghindari overheat dari baterai tersebut. Nah, istilah overcharge yang dulu tuh sering ditakuti, sekarang sebenarnya udah jarang banget terjadi. Tapi ya, tapi bukan berarti sepenuhnya aman dari resiko tersebut. Resiko dari overcharge, resiko baterai bengkak, resiko HP meledak karena baterai yang terlalu panas, itu tetap ada loh, okay people. Nah, bagaimana itu tuh bisa terjadi ya? Nah, jadi gini Ki People, sebenarnya katanya itu adalah faktor panas. Jadi kalau misalnya HP Pian nih, Pian charger, Pian pakai menganu yang berat-berat sambil main game atau sambil berteleponan, udah main game berteleponan lawan pacar Pian yang kada bisa ditinggalkan itu, apapun aktivitas bahan Pian harus di fit call misalnya ya. Nah, itu terus pakai fast charging. Nah, sekarang kan ada kan charger fast charging itu yang bisa cepat, itu bisa memperpanas HP kalian. Ya, jadi suhunya meningkat, terus HP-nya ditaruh di atas kasur, ditutupi bantal atau di ruangan yang panas. Panas itu bisa terperangkap. Nah, panas itu kan terperangkap, jadinya kalau misalnya salah-salah hilap bisa meledak HP buhan Pian itu, Ki People. Nah, itu dia. Atau bisa jadi juga jar terlalu banyak chat mantan atau chat selingkuhan yang disembunyikan, jadilah HP-nya meledak ya. Meledak bukan karena HP-nya yang meledak, tapi dilempar sama pasangan Pian, dilempar sama bini Pian ya lah, makanya pecah HP-nya, bukan karena overheat gitu ya. Nah, itu dia informasi yang bisa Ais sampaikan di hari ini. Jadi untuk kalian nih yang ngecharger, hati-hati ya, walaupun sebenarnya aman aja kalau misalnya Pian charger di malam hari dicabut di pagi hari, aman asal HP Pian ini keluaran terbaru, ada pengaturannya, terus juga Pian taruh jangan di atas kasur biar panasnya tuh gak meresap. Karena nih, kalau misalnya panasnya meresap, Pian merasa lah kalau Pian pakai silikon HP. Silikon HP yang case HP itu kan kalau warna putih biasanya warnanya berubah jadi kuning kalau udah lebih dari 5 bulan. Warna kuning itu berasal dari panas. Jadi gara-gara panas itu adalah kuning-kuning, dia masak silikon HP-nya ya karena saking panasnya. Itu dia. Nah, kalau kata Kak Pria dulu main gamenya di depan kulkas, pintunya dibuka biar enggak panas, Kak. Itu salah satu hack juga sih. Bisa sih digunakan, bisa nih ya untuk para pemain game.
biar HP-nya enggak panas di depan kulkas atau enggak di bawah AC ya, biar enggak terlalu panas gitu HP-nya. Bisa kok dilakukan. Yang penting menjaga suhunya biar tetap stabil. Itu dia. Walaupun kita ini bukan ahli dalam hal tersebut, tapi bisa kita akal-akali ya kalau Bang lah. Bisa benar makal jar orang ngamun bubuhan kita nih semua. Nah itu dia informasi yang bisa Ais sampaikan. Terus Ais pengen kembali memutarkan lagu titipan dari kawan-kawan kita nih, karena Paman Birin udah gak sabar. Mana laguku Ais, tolong putarkan. Udah kasih gift soalnya di hari ini. Kita puterin lagunya Cinta Dalam Hati darinya Linda Ayunda. Nah mana nih Paman Birin, masih berada di sini kan? Terima kasih atas giftnya. Mudah-mudahan makin lancar rezekinya di hari ini, dan aktivitasnya juga dilancarkan tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
2: 98,2 FM ke Radio, kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Sampai jam 12 siang Ais menemani kalian semua, dan sekarang sudah jam 11.36, ya kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita berbincang-bincang becengkerama bersama Ais tentunya. Di sini ada Acil Imut yang katanya baru aja masak ya kolak. Nah, kolaknya apa nih kira-kira? Apakah kolak pisang? Apakah kolak kolang-kaling, ataukah kolak gumbili dan lain sebagainya? Karena banyak ya macam-macam. Bahkan kalau katanya Haji Anton tuh durian kalau dikolak ya, kolak durian. Nah, Ais belum terasa nih lagi kolak durian, sudah habis ya masa durian di Kalimantan Selatan ini, habis sudah musimnya. Kalau mau cari durian itu durian montong aja, ada tuh, enggak ada musimnya ya, tetap selalu ada kalau durian montong. Lagunya tadi darinya Delantis, Bunga Maaf ya, dan juga Cinta Dalam Hati, titipan dari kekawanan kita seberatan hari ini. Nanti lagu keberikutnya yang akan Ais putarkan adalah dari Ria Amelia dengan judulnya SMS, dan juga Titi Kamal dengan judulnya Jablay, titipan dari Abang Arjuna bin Kasmi, kesukaannya beliau ya, lagunya Jablay. Lanjut lagi nih ya, kita perkolakan apa tadi, kolak pian Acil Imut, apakah kolak pisang, kolak gumbili, kolak apa, kolak kolang kaling, kolak rambutan, atau apa kira-kira? Ada Paman Anum, assalamualaikum Tabalong hadir, selamat mendengarkan orang Tabalong. Gimana kondisi cuaca di Tabalong hari ini, apakah panas ataukah hujan atau bagaimana? Karena di sini sangat panas memberandang. Kolak pisang minuron jarbo, pisang minuron sekalinya buahnya ay, nyaman benar. Tapi kalau kita berbicara masalah kolak, banyak sekali yang namanya jenis perkolakan. Nah, kolak sukun jar pria kalem leh. Ada juga kolak sukun, di manakah beliau mendapat, kreasi beliau sendiri pangkayanya lah kolak sukun nih. Kita berbicara mengenai kolak pisang. Nah, kolak pisang ini ada dua sisi lah, atau dua versi. Ada nang kolak pinata karasa dikit pisangnya, ada nang pinata lambik sedikit. Nah, pian katuju nang mana? Katuju nang talambik kah pisangnya, atau katuju nang takaras? Amun Ais, khususan Ais nih ya, katuju kolak tuh yang pisangnya masak atau nang pinata lambik-lambik sedikit. Nah, nyaman mana perasa Ais sama lambik-lambik tuh. Nah, jadi Ais tuh kan punya saudara. Nah, saudara Ais ini kadang ketujuh kalau misalnya pisangnya itu yang lambi, karena jarinya asal kayak apa gitu. Nah, dilihatnya sekadar temakan, kata dia. Jadi mamaannya Ais kalau lagi masak kolak tuh pisangnya dua, ada yang masak, ada nang mantah atau tamangkal sedikit, karena anaknya berbeda persepsi mengenai kolak-kolak perkolakan itulah. Selain ada kolak, ada juga amun orang Banjar tuh satup lah, satup. Nah, apakah artinya satup tuh? Stop kah atau satup tuh kah? Jadi itu pisang dijarang ya dengan dikasumbai kuning. Nah, disumbai kuning. Jadi itu manis juga, dan itu jarang tuh orang masak itu kecuali bulan puasa biasanya. Lawan juga kalau misalnya kolak itu sama Ais ketujuh nang pina masak juga. Nah, jadi asa aneh kan ya, orang ngelihatnya rada linak ya. Tapi munjer amang babes nyaman nang masak pisangnya, nyaman taluntur Aisa. Ih, kadang alih kita mang gigit-gigit ya kalah, jadi mbah di anu dibuat ke dalam muntung langsung lanyap di rakungan. Nah, sama kita acil imut juga sama jar bujur mangai pina lengket lagi nyaman kayak itu. Nah, kadang alih lagi di mamah langsung meluncur. Amun kolak pisang penaik, adakah pisang penaik? Pisang gimana tuh maksudnya? Ada amun penaik ini penaikan nyiur pang adanya. Amun pisang penaik kada tahu am Ais. Karena memang beda-beda lah orang nih, pisang minurun, orang ada menyambatnya pisang gepok ya. Nah, ini maksudnya pisang penaik nih pisang apakah dibagi kita? Karena namanya beda wilayah, beda juga ya. Nama pisang tuh beda-beda. Pisang raja, pisang minurun, pisang ini, pisang itu, pisang linak. Yang penting berbentuk pisang, namanya pisang. Yang penting kada bebiji, kawa kita sanga pisangnya. Nama pisang bebiji itu pisang apa sih? Pisang awak ya namanya. Ih, lapah bener. Amun mengolak pisang bebiji, ya Allah, Rabbi, ya. Lapahnya diri ini sudah dunia ini sangat berat, sangat lelah, ditambah harus memisahi biji pisang. Tapi sekarang udah jarang sekali pisang yang ada bijinya, kecuali itu tuh bujur-bujur pisang yang ada di kampung Banar. Kenapa? Karena sekarang pisang itu ya, key people, kalau misalnya ada pian merasa pisang ini asapin lainnya lawan pisang bahari, itu tuh sebenarnya udah kena rekayasa genetika. Nah, kena rekayasa genetika, jadilah pisang yang awalnya sebujurnya pisang minurun tuh halus, tapi sekarang pisang minurun ganal-ganal. Nah, karena ada rekayasa genetika tadi. Pisang apa? Pisang mahuli kah? Pisang awak tuh yang bebiji. Sekarang pian menanam pisang awak, bisa jadi gak bebiji karena sudah rekayasa genetika. Sama juga kayak kastila kada bebiji. Nah, itu rekayasa genetika juga, macam-macam. Dan sebenarnya kalau kita tanya yang mana yang baik, baik aja lah Is dimakan. Jawabannya kada baik amun pian makan jangka panjang, pian makan setiap hari itu kada baik, karena bagaimanapun genetiknya itu berubah. Nah, kita keluar pulang ya kala. Sarjana pertanian ini masih ingat tentang pelajaran-pelajaran pertanian kita ya. Mantap. Nanti kita berkebun bareng ya. Ada apa nih lagi kawan-kawan semua? Ragu ulun babila Is diputar, sabar ya, kita berbincang-bincang dulu sebelum kita memutarkan lagu titipan Buhan Pian Sabarataan. Di menuju jam 12 ini jangan lupa untuk makan siang ya kawan-kawanku. Makan siang kalau misalnya kalian pengen sambil mendengarkan radio, putar aja di 98,2 FM. Ulun kada ada besi radio Ais, putar di radio online. Pian bisa sekarang melakukan atau mendengar radio di mana aja, dari mana aja. Ini sekarang pian lagi OTW menuju Mekah ya, mau naik haji. Ada kesempatan naik haji hari ini, hendak mendengarkan suara Ais. Kada kawa guring ja aku kada mendengar suara Ais. Buka aja di Google-nya pian, kalau udah pakai WiFi ya di sana, buka WiFi Buhan Pian ya. Cek aja di www.karadiohss.com. Nah, itu di sebelah pojok, di sebelah kiri bawah ya, pojok itu ada tanda play, kalian dengarkan aja. Nah, misalnya pian ada dangsa anak pian, ada kuitan pian nang lagi menunaikan atau ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tahun ini, habis itu aku asa kagenangan benar, jelasah ada kawa pisah lawan benua nih. Nah, silakan pian masuk aja suruh Nini Pian, Kakak Pian dan Sanak Pian tuh supaya tetap asa ada di benua. Nah, dengarkan radio online melalui Radio Garden atau bisa menggunakan itu tadi kata Ais, karena website itu kan bisa dibuka di mana aja. www.karadiohss.com. Nah, karadiohss.com Pian buka di sebelah kiri pojok di bawah play ha, itu ada suara Ais. Tak dengar. Jadi tetap berasa di benua ya kala, walaupun Buhan Pian ada di mana kah baandak. Atau anak melalui TikTok juga bisa. Nih Pian bisa menonton radio. Jadi radio sekarang tidak hanya didengarkan tapi juga dilihat, ditonton. Silahkan di Karadio HSS. Nah, Karadio 98,2 FM. Kayak apa caranya mengaktifkan radio online? Pakai aplikasi sayang. Pakai aplikasi radio online. Nah, ada Radio Garden, ada radio macam-macam tuh radio online. Silakan aja cari 98,2 FM. Atau tadi bisa menggunakan website, itu lebih ini ya, lebih murah ya. Maksudnya kuotanya jadi lebih murah kalau misalnya menggunakan radio. Bukan, melalui websitenya Karadio gitu. Han, kurang apa lagi ya? Karadio nih pokoknya di mana-mana aja ada. Pian lagi naik haji tadi jar Ais. Bisa Pian mendengarkan Ais supaya tetap merasa kayak di benua. Atau Pian sekarang lagi madam, madam di mana Pian? Madam di Jogja, di Jakarta, madam di Sulawesi, di Aceh sana. Tetap kau mendengarkan bahasa benua melalui Karadio Purnama Nada di frekuensi 98,2 FM. Ada Abang L, assalamualaikum, selamat siang. Apakah kalian masih semangat untuk mendengarkan Karadio? Masih semangat nggak? Semangat dong, harus semangat. Apalagi kita putarkan lagu yang satu ini titipan darinya Abang Arjuna bin Kasmi yang saat ini sedang mendengarkan kita dengan lagu kesukaannya dan juga lagu kesukaan kalian sebarataan dengan judulnya Jablay dari Titik Kamu.

SMS dari Ria Amelia menjadi dua lagu terakhir yang akan Ais putarkan di hari ini untuk para pendengar setia ke Radio Purnama Nada dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ais mau izin pamit undur diri dulu dari pendengaran Buhan Pian Sabarataan. Pokoknya tetap mendengarkan kami semua karena tentunya ya di sini kami akan memberikan informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan menarik untuk Buhan Pian Sabarataan. Nah, setelah ini ya tentunya akan terus kami putarkan lagu-lagu terenak untuk kalian semua. Ini lagi tadi ada yang nitip lagu yang lagi viral sekali dengan judulnya Kicau Mania. Nah, menjadi lagu penutup di akhir acara Ais hari ini, Relax dan Update. Selamat mendengarkan.

0: dari your favorite hit non-stop. Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98.2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ay, lagi mah apa ikam?
2: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
2: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
2: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
3: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Bah, abahnya coba dengar tetangga tuh nah sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
6: Anda kemanaan kira buahnya?
5: Pinanya hendak liburan pang.
6: Oh.
5: Ih, pian kada bahiri lah melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
6: Kada usah gini yang ai. Kita kada ada bisa mobil pribadi kecuali mun hendak pas sepeda motor aja.
5: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh kita tulakan.
6: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
5: Oh, ayuh ha, kaya itu teh.
4: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
8: Gokil, ini dari tadi gacor terus nih. Mantap.
9: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
8: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
9: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
8: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
9: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
8: Yang penting gue tuh dari tadi menang.
10: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya, karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
9: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara, lu.
8: Aduh, iya sih. Gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
9: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban bullying. Mungkin di sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial. Tapi ingat, setiap kata kasar atau tindakan negatif bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah itu. Mulailah dengan menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang butuh dukungan. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah dengan cinta, dukungan, dan rasa hormat. Karena setiap orang berhak merasakan aman dan dihargai. Bersama kita bisa menghentikan bullying. Katakan tidak pada kekerasan. Katakan ya pada kebaikan.
1: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
2: Santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Perempuan dan anak harus dihentikan sekarang. Kekerasan bisa berupa fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Pada anak, sering terjadi bullying, kekerasan di rumah, dan eksploitasi. Pada perempuan, KDRT, pelecehan, dan diskriminasi masih sering terjadi. UPTD PPA hadir sebagai solusi. Unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memberikan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan, hingga rumah aman. Pencegahan dimulai dari kita. Jangan diam, berani lapor. Hubungi call center 129 atau di 0813-5289-6660. Atau datang langsung ke UPTD PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Ahmad Yani nomor 9, Kandangan Kota. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lindungi, jaga, dan peduli.
1: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.

0: Radio Kepri. Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja. Tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
4: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafrudin Nor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional.
1: Kita atas sama pemerintah ya,
0: Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
2: Apresiasi yang sebetulnya pada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi bapak angkat atau bapak asuh dari atlet-atlet yang berprestasi dari cabur-cabur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon waktu itu yang membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Hulu Sungai Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi juga pada ketua kami tentunya juga pada seluruh jajarannya.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
3: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Saifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi bapak asuh atau bapak angkat cabur sambo, karate, dan silat. Dalam arti bapak asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet sambo HSS di PON kemarin di Medan, Medan Aceh mendapat 1 perak, 2 perunggu. Ya. Dan wakil bupati juga menjadi bapak asuh dayung. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Ketua KONI juga mau menjaring atletik dan ASU juga mendapat satu mas atletik ya. Saya mengharapkan ASS juga punya atlet di mana biaya murah tapi bisa
0: mendapatkan. Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Has Nuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah. Thank you.

Ya pertama selamat dulu atas

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa, Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Universitas Selatan. Semangatnya luar biasa, tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami.
0: Liputan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial. Bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Minggu 3 Mei 2026, kegiatan ini berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada kader PKK dan para pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan secara simbolis, masing-masing 250 paket untuk kader PKK dan 250 paket untuk pendidik PAUD. Acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, Ketua Bidang Pokja Pembinaan Karakter Keluarga Kabupaten HSS, Haja Misnawati Suryani, serta jajaran pengurus TPPKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan perwakilan pendidik PAUD. Penyaluran bantuan ini merupakan inisiatif Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Bunda PAUD Provinsi, Haja Fathul Jannah Muhyiddin, yang diwakili oleh staf ahli TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad, bersama jajaran Pokja PAUD Provinsi. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peran kader PKK dan pendidik PAUD dalam membangun keluarga dan mendidik generasi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Kawan Media Group mengabarkan. Ada rasa haru yang bercampur bangga dalam prosesi wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar di MDT Al-Busyuru, Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Minggu 3 Mei 2026. Sebanyak 294 santriwati dari 17 MDT resmi diwisuda pada momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani bersama sejumlah tokoh penting lainnya, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, TGH Ahmad Syairazi, Kapolres HSS, Kepala Kementerian Agama HSS, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudi Nor, yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penting dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dikatakan, hari wisuda merupakan momen istimewa, bukan hanya karena mengenakan pakaian wisuda, tetapi karena para santriwati telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup. Lebih lanjut disampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan, fondasi utama generasi muda harus tetap bertumpu pada akhlak, iman, dan ilmu sebagai penuntun arah kehidupan. Madrasah Diniyah Takmiliyah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibekali adab dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga menegaskan, pendidikan di MDT merupakan investasi moral bagi masa depan daerah dan bangsa. Generasi berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara generasi berilmu dan beradab akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Kepada para santriwati, disampaikan pesan agar tidak berhenti belajar setelah diwisuda, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada para orang tua atas peran dan pengorbanan dalam mendampingi pendidikan anak-anak hingga mencapai tahap ini. Mengakhiri sambutan, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dengan harapan ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan menjadikan mereka generasi Qur'ani yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kawan Media.

0: Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Bah, abahnya, coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Minanya lagi mama nasi mobil.
2: Anda kemanaan kirang buahnya?
1: Minanya hendak liburan, Pang.
2: Oh.
1: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan ke luar daerah.
2: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak pesepeda motor aja.
1: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
2: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
1: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
0: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
4: People, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: mana saja. Di sekolah, di jalan, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bersama K-Radio, K-People, mari kita pelajari 6 tips sederhana untuk mencegah penculikan anak. Kenali orang asing. Ajari anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ingatkan selalu agar tidak menuruti ajakan orang asing. Dampingi anak. Anak usia TK hingga SD wajib orang tua mendampingi, terutama saat berada di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali mereka dengan alat komunikasi. Keadaan darurat. Dalam kondisi terpaksa, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua atau menangis yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya. Laporkan. Jangan segan untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib, baik itu polisi, linmas, atau petugas keamanan lainnya yang terdekat apabila melihat kejadian penculikan. Hindari memakai barang mewah, misal menggunakan perhiasan atau gadget mencolok untuk anak usia TK hingga SMP. Pulang sekolah berkelompok. Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah. Biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah.
1: Public service announcement is brought to you by

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811-4626-363, 0811-4626-363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil, dapat menghubungi 0811-4656-363, 0811-4656-363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Ada perempuan, KDRT, pelecehan, dan diskriminasi masih sering terjadi. UPTD PPA hadir sebagai solusi. Unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memberikan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan, hingga rumah aman. Pencegahan dimulai dari kita. Jangan diam, berani lapor. Hubungi call center 129 atau di 0813-5289-6660. Atau datang langsung ke UPTD PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Ahmad Yani nomor 9, Kandangan Kota. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lindungi, jaga, dan peduli.
1: Abahnya, coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
2: Anda kemanaan kirang buahnya?
1: Pinanya hendak liburan, Pang.
2: Oh.
1: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan ke luar daerah.
2: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak sepeda motor aja.
1: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
2: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
1: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
3: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
4: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus

Kelon Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal

pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
3: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
3: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
3: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
6: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafruddin Noor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
1: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat Bapak Asuh dari atlet-atlet yang berprestasi dari cabur-cabur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon apapun itu, kita membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Hulu Sungai Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi juga pada ketua kami tentunya juga pada seluruh jajaran. Dan ini bisa ditiru di kabupaten kota yang lain.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
2: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS, Pak Saifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan dan Aceh mendapat 1 perak 2 perunggu, ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung, ya. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Kepokoni juga mau menjaring atletik asli, atlet-atlet asli HSS. Karena saya lihat HSU punya atlet lari, ya. Dia satu dia bina namanya, dia dapat 2 emas waktu kemarin. dan HSU juga mendapat satu emas atletik ya. Saya mengharapkan HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi bisa
0: mendapatkan. Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Has Nuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa, Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Indonesia Selatan. Semangat yang luar biasa, tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami KONI.
0: Ikutan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial. Bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Minggu 3 Mei 2026, kegiatan ini berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada kader PKK dan para pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan secara simbolis, masing-masing 250 paket untuk kader PKK dan 250 paket untuk pendidik PAUD. Acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, Ketua Bidang Pokja Pembinaan Karakter Keluarga Kabupaten HSS, Haja Misnawati Suryani, serta jajaran pengurus TPPKK, dari tingkat kabupaten hingga desa dan perwakilan pendidik PAUD. Penyaluran bantuan ini merupakan inisiatif Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Bunda PAUD Provinsi, Haja Fathul Jannah Muhyiddin, yang diwakili oleh staf ahli TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad, bersama jajaran Pokja PAUD Provinsi. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peran kader PKK dan pendidik PAUD dalam membangun keluarga dan mendidik generasi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Kawan Media Group mengabarkan. Ada rasa haru yang bercampur bangga dalam prosesi wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar di MDT Albus Yuru, Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Minggu 3 Mei 2026. Sebanyak 294 santriwati dari 17 MDT resmi diwisuda pada momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, bersama sejumlah tokoh penting lainnya, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, TGH Ahmad Syairazi, Kapolres HSS, Kepala Kementerian Agama HSS, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penting dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dikatakan, hari wisuda merupakan momen istimewa, bukan hanya karena mengenakan pakaian wisuda, tetapi karena para santriwati telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup. Lebih lanjut disampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan, fondasi utama generasi muda harus tetap bertumpu pada akhlak, iman, dan ilmu sebagai penuntun arah kehidupan. Madrasah Diniyah Takmiliyah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibekali adab dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga menegaskan, pendidikan di MDT merupakan investasi moral bagi masa depan daerah dan bangsa. Generasi berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara generasi berilmu dan beradab akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Kepada para santriwati, disampaikan pesan agar tidak berhenti belajar setelah diwisuda, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada para orang tua atas peran dan pengorbanan dalam mendampingi pendidikan anak-anak hingga mencapai tahap ini. Mengakhiri sambutan, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dengan harapan ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan menjadikan mereka generasi Qur'ani yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kawan Media.

0: Hari Buruh Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil

saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdaus-Mu, ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdaus-Mu, ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya, ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh, ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat, ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya, ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga, ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan puas dengan azab neraka jahimu, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu, ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup, ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat ia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancamanmu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surga-Mu. Kami juga tidak akan kuat dengan neraka-Mu.
kami meminta terimalah tobat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepada-Mu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: Capital, you're now listening to 98.2 FM.

kita baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya nggak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati. Khusyuknya.

0: Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari yang menggenggam hati manusia. Siapa itu?
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

kematian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Begitu lu bangun tidur, minum. Begitu lu stres, lari. Begitu lu lemes, cari matahari. Begitu lu capek, jalan. Begitu lu ragu, meditasi. Begitu lu marah, olahraga. Begitu lu sedih, tulis semuanya. Begitu lu bingung, baca buku. Begitu lu bahagia, bagi.

0: jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
3: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
3: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
3: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
5: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
6: Ay, lagi mah apa ikam?
5: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
6: Nah, jangan, bahaya itu.
5: Hah? Bahaya?
6: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
5: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
6: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
7: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencak silat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan saat 2 Mei 2026. Bupati Syafrudin Nor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional.
2: Kita harus sama pemerintah ya.
3: Sesuai dengan keinginan kami juga ingin membina di bidang olahraga. Sulawesi Selatan punya potensi ya, potensi alam maupun potensi sumber daya manusianya. Karena kan di kabupaten kota dan 13 kabupaten kota ini tidak semua yang punya potensi untuk dayung, potensi alam ya kan. Hanya beberapa kabupaten saja yang punya potensi alamnya itu. Nah, termasuk Sulawesi Selatan inilah yang kita gali, yang kita angkat nanti di bidang olahraga dayung itu.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
4: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati. Saya tadi dengar, walaupun saya datang terlambat, bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat, Bapak Asu, dari atlet-atlet yang berprestasi dari Jambu-Jambu yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon waktu itu yang membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Sulawesi Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kepada Ketua Komite Olimpiade juga kepada seluruh jajarannya.
1: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
5: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Saifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan dan Aceh mendapat 1 perak, 2 perunggu. Ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Ketua KONI juga mau menjaring atletik asli, atlet-atlet asli HSS. Karena saya lihat HSU punya atlet lari, ya. Dia satu Dina namanya, dia dapat 2 emas waktu PON kemarin. Dan HSU juga mendapat 1 emas atletik. Ya. Saya mengharapkan HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi
1: semuanya. Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

0: Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Has Nuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.
1: Yeah.

0: 18 sampai 17. Dia kecepatan waktu kontrol berapa, waktu kontrol berapa, tahun dilengkapi dan kelihatannya bibit-bibit luar biasa itu bisa di
1: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira. Hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa. Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Universitas Selatan. Semangat yang luar biasa. Tinggi-tinggi olahraga berada di sini.

pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial. Bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Minggu 3 Mei 2026, kegiatan ini berupa penyaluran bantuan paket sembako kepada kader PKK dan para pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 500 paket sembako disalurkan secara simbolis, masing-masing 250 paket untuk kader PKK dan 250 paket untuk pendidik PAUD. Acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, Ketua Bidang Pokja Pembinaan Karakter Keluarga Kabupaten HSS, Haja Misnawati Suryani, serta jajaran pengurus TPPKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan perwakilan pendidik PAUD. Penyaluran bantuan ini merupakan inisiatif Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Bunda PAUD Provinsi, Haja Fathul Jannah Muhyiddin, yang diwakili oleh staf ahli TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Muhammad, bersama jajaran Pokja PAUD Provinsi. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haja Mustaidah Syafrudin Nur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peran kader PKK dan pendidik PAUD dalam membangun keluarga dan mendidik generasi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Kawan Media Group mengabarkan. Ada rasa haru yang bercampur bangga dalam prosesi wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar di MDT Albus Yuru, Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Minggu 3 Mei 2026. Sebanyak 294 santriwati dari 17 MDT resmi diwisuda pada momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, bersama sejumlah tokoh penting lainnya, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, TGH Ahmad Syairazi, Kapolres HSS, Kepala Kementerian Agama HSS, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nur, yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penting dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dikatakan, hari wisuda merupakan momen istimewa, bukan hanya karena mengenakan pakaian wisuda, tetapi karena para santriwati telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup. Lebih lanjut disampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan, fondasi utama generasi muda harus tetap bertumpu pada akhlak, iman,
dan ilmu sebagai penuntun arah kehidupan. Madrasah Diniyah Takmiliyah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibekali adab dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga menegaskan, pendidikan di MDT merupakan investasi moral bagi masa depan daerah dan bangsa. Generasi berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara generasi berilmu dan beradab akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Kepada para santriwati, disampaikan pesan agar tidak berhenti belajar setelah diwisuda, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada para orang tua atas peran dan pengorbanan dalam mendampingi pendidikan anak-anak hingga mencapai tahap ini. Mengakhiri sambutan, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dengan harapan ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan menjadikan mereka generasi Qur'ani yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kawan

0: Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Okay, people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Kantor Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: Kelajuan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Pagini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Hiburan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.